Nak kwangkosa ebli cooperative aan reschab y lobre tinkil ni kakwanghek. Ko kaan nak nakok angelak sa komonil. Resh anunkil chichabil li hunhunk chik angel ut shtawpal ni uchinin. Nakabok lech ol re rapinkil rahlal kutan shtiab shkush ferekober. Natikla o konal re ela.

0: Renak tabanulinagam at eru, renak sakwang katkunelik, ulani, Coop Express a Rincoban, utpasla totumin, sa Plaza Magdalena, local 123A, sashkapta salidio choch, área Plaza Financiera, Lishboklebal, 2425-9799, Coop Express, Nashala Chuam, ut Nashala Kwanhik.
1: Choket sikbal hunli pelebalchich ak utmalak ak oximpil sa vehículos verapasta tau listo bal anchikok toh.